Aduntu sarlam te. Pinya sarlam te ke sirung pang pamdong pupe. Getoy pamdong sibu. Lam te ke man haku ahut sirung pen getoy jirpo kichipi atomu pensi ke mana lam te. Haku ahut sirung pen getoy jirpo chibilo. Arnisi sirung apan muniratum getot apamalong achirpo getoy apan. Bepon pamia mat pacedan checklo lasonsi kiriset abangke kiludeta pa